0: Radio Jumalian 99.1.
1: Kalau bahas, kita bahas. Kalau bahas, kita bahas. Kalau bahas, kita bahas. Kalau bahas, kita bahas.